tshokozile maseko ka mo ka bothabotse hatabolani dumelala lo jakaranda musiya ke lebui lopo clip och ntate selike le me maselike dumelang ka mo ka porik

go gomu banna gomosi kopanya di boko gomu banna e se kopanya di boko le tse ba fukeng ba mahwana se kopanya di boko gomu banna elele se kopanya di boko le botse ba tlok ba tshotetsi se kopanya di boko gomu banna tsha o na le maithotseng jela kupo kupo sena se reng fe e be reng kgomo se ka nako no he re batla motlholo kwa ntshe mokgo ga o tlo phopoletsa yena o tlo go tshosa ntse o botla o go tshosa kaka ntsha mokgoa o tlang kupo sena maopadi a tla pina itiye re bone mokgo bao tsho ke moeketsi escalator number 1 se kopanya diboko pejana go mo o ne o kilana ka nyolwa le dimana ka di a tlhaba ditsotsetsa ntate motlong o ganna jwang pazuka setla sentobi ke metsotswana fela e mašome amana metso metlhano pele re fitlha goreng ena ya lesome kgaitsedi ya ka Kenny Makenzo o tlo go balela ditaba ola nna e tsa tlhokomediso maobane o ntse e tla tlhokomediso le kajeno gore ba biro ya bolipi ba tlhokomedisitse go tla bota le aparentleng wa bona le sefuba se jwang matsatsing go tla bota e re ke ye go kgene ke chese